ya, ada juga bolu kukus ubi ungu, puding ubi ungu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, Fans Tiagama Merdeka, kali ini Yuli akan mengajak Anda untuk memasak resep ubi ungu cantik, enak ya. Nah, ini bisa dipakai untuk ide jualan. Tapi kita nikmati dulu dari Gigi, ada ya.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Fans setia Gema Merdeka. Itu dia Melly Goeslaw dan juga Ari Lasso ya. Ada Jika pagi hari ini. Jika pagi hari ini ada bahan-bahan ubi ungu ya. Yuli akan mengajak Anda untuk membuat bubur candil ubi ungu ya. Nah, ini tentunya yang namanya ubi ungu. Jadi untuk bahan-bahannya, terutama bahan utamanya adalah ubi ungu ya, Fans setia. Nah, Fansia Gema Merdeka, ini kita resepnya untuk membuat 3 porsi ya. Jadi bahan-bahan yang perlu Anda sediakan, 500 gram ubi ungu. Nah, ini dikukus Fansia atau direbus ya. Nah, ini setelah direbus ya. Nah, setelah itu kita timbang ya 500 gram. Nah, lalu 100 gram tepung tapioka plus 3 sendok makan untuk campuran kuah santan ya. Nah, lalu 2 bungkus santan ya, santan jadi, atau Anda bisa bikin sendiri ya, santan dengan memarut kelapa. Ya, ini kurang lebih 65 ml plus air 250 ml. Lalu 800 ml air, 100 gram gula pasir, secukupnya garam, secukupnya daun pandan ya. Gampang banget Fansia untuk bahan-bahannya dicari ya. Nah, kita nikmati dulu. Kali ini Yule putarkan Ruang Rindu dari miliknya Leto. Dan lanjut lagi Yule bakal hadirkan bagaimana cara untuk memasaknya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kebang.
6: Kebang. Kebang. Perdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Mau kemana, Bestie?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah,

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fanstia. Gema Merdeka masih dia diangnya Tirama ya. Sebelum Yuli akhiri Fanstia, jadi kita masih membahas tentang bubur candil ubi ungu ya. Jadi cara membuatnya, yang pertama bersihkan ubi ungu, potong-potong lalu kukus hingga empuk ya, dan juga kupas kulitnya. Kemudian haluskan pakai chopper, lalu masukkan tepung tapioka dan garam. Ini aduk sampai merata dan dipulung-pulung ya. Nah, terus untuk bahan merebusnya, siapkan panci berisi air, masukkan gula pasir dan juga tepung tapioka dan juga garam. Nah, daun pandan, tepung tapiokanya juga sudah dilarutkan air ya, aduk sampai masak hingga gulanya larut juga. Kemudian masukkan adonan bubur candil yang sudah dipulung-pulung, lalu masak hingga mengapung dan matang. Lalu matikan api. Nah, untuk kuah santannya, dalam panci masukkan santan, garam, dan daun pandan, masak hingga mendidih, lalu tuang larutan tepung maizena ya, aduk sampai rata hingga mengental dan angkat, sisihkan. Siapkan mangkok, masukkan bubur candil, siram dengan kuah santan, dan siap dinikmati. Fanstia, itu dia resep cara membuat candil, bubur candil ubi ungu ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah Fanstia Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Tirama, Tirai Musik Aktivitas ya. Untuk edisi pagi hari ini Fanstia Gema Merdeka di lembaran 23 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana, sesaat lagi ada Bli Jayakumara yang bakal menemani Anda bersama Faria Pulau Dewata. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan...

Selamat pagi para pamirsa Irudani sarang sami ye manjeda ke mamarde kering di jejem genah semak di makin muali sakang bagi Supratman sada ulung ka sapat landa dan pasar Bali di Dang Jaya Kumaro sido tangkil malih giring Irudani ring gelaran acara variap ledewata dalar kanto tetap pering frekuensi di Dang Jaya da sepitu nangu pitu FM. Nah Irudani sedang tering desa ring kota ring sibai jagat Bali. Kalau bentering lewat perdebatan ini sen bersedia ambil dan siaran di tiang tadi tak kena rajang ini dan kira ampun apa ampun api seperti ketaler kantun ke siandu ide sang yang widiwasa ini para pemirsa pina ke buruan yang ngatur di tiang pantar cara yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

เดินมาตีลาร์เงี้ยพินาเกอร์ตมังพังเอาไว้ตมังพมันดาติดยังจะกำมารีดูลังอะไรกับพังอินาปานไปอ่ะเดี๋ยวเด็กกังดูลังเด็กพังอินาปเนี่ยนะอิงเงี้ยดำดานอิงกี้เราเดินติดยังสันเอสัมปอนยารังอินเกเรงกันยังกันกะลาคดีมังคินคันตุนซีบุเงี้ยงอลันตัวดังอัติพิทัสด้วยสามิลเมรังรัดิโอขยะสมดอนติดยังปะเดปาร์วัตเตสันเอสัมปอนยูเด็กเงี้ยเย็กนิกิริจังปัสสาวะยันเนสารังอาจิลอยอติดยังพนิกิbesekan cara raos mangkut ambau do ngawang-ngawang jang minum nyen kita pade ya pade parwato adi keto ne ora loyot ko jo oyot nyen kita bane orang gas dikit je got oyot ora loyot pada alam na ja kuwek kuwek ke tulah gan ini do na babang da siap beli kengken so model ne munyi uleng tahun 90 di ngatan di gemah merdeka janu tilah amun to resiap gampang ambil ye got keto Aduh, kata ngambil ya atas yang dini di apa dana toton air setengah hangat tu bah gitu. Aduh, kata jangan dua tu ane yang hangat tu anu ya got tu dah dar jauh orang dia jauh tu aja ngau lol kata. Ada jauh uwe kata ragan meh pada alam na tu. Suh kering basang ni. Mon ja duo ne sing sibo mai luncurkan dirimu saya ada proyek menyempu proyek gadae ne gitu kuang tenaga bu aman libur gitu yuk gaskan gitu ingin sik semua juga sana sampun nyarangin selain berdua niki ya bobe kisah na cenik reto na jaga pojang jaga toyok yang raloyo daerah na tiba no porong boi reng buleleng kota penapi gatra pak porong ya wentan ngurak ndu reng telikup nge banyak retan tawang kan iki yang jelas nge di telikup mpun tuh ada banyak kebeng di tuh jawa gak banyak kebeng badan ada tuh banyak kembangan jang terus bareng konslet otak ban kin bagus itu tuh dong bu ya tiang uleng gianyar uluk dewa ratu agung kita jika nahenak udiang men Jero pandai ring Sukawati penapi gatre Buyan Borarini ada puput nata ring besake jero soka ring pedongan mangeksel di batu bulan nah cuk semua mangeksel lagi mengetik niki ada Ketut Mariana ring Darmo Sabe juga sampun masuk nggih matur semua kumantan muali ngalih kledutan

sampun Mbak Yuniarwana bersama Risinta nggih nya kadang-kadang beneng nya kadang-kadang bengkong ngeten nggih matur sesama kumanten dan yang ditang sane kari tetap semangat nggih idang torang sok semereng Gusti Haji Oko Giri reng celuk buruan nggih reng jalan Banteng 11 nomor 1 nggih matur sesama Gusti Haji. Mudiang ya tiang peleng-peleng kene nene kata je kena wau gendan. Ya langsung disamar Pak Yayo Kumarong ya gitu. Aduh. Selera jak ngorto asane tiang tawang tang munyi niki Pak Yayo Kumarong nggih gitu bener. Nggih kata tiang sing kan mekebang gendan. Matur suwun semua Gusti Haji Oko Giri. Salam sareng Gusti Biang tiang nggih. Tiang sering jadi kata di celup banyak buruan iki di rumah senior di tiang Beliansa dan Rika nge ngajanan beli si Kinong dan nge si Pak Mawan dan nge maka sabi Rika nak asing yang di sana nge nak asing lagi dan kata nak sing pati sangat bani pesu gitu jadi jalan-jalan sama tawang niki jaya kumarong nge kata uling di raus kena banget tuh. Nyak dagang tipat sate dicelup ini apa dan ini di tewel tu ben banyolan. Santa wang tu nyen bapak dan tiada kau kau kudo ni kimo kai beli tipat sate kita ben manin je iseng kau mau ben buat je i kene di tu mau belaye buat jaya aku marah gitu benne. Aduh, ni ada timpang dah uling di alat undo dah don. Kenal engkau pun gitu sing hidang masih ada kudiang ben nggih salam kenal nggih ada Malilo Eriani ring Tegang Sri sana bentar ring Batu Riti Tabanan nggih salam sarang Pak Deboni dari ke nggih Gus Haji Bawo Penapi Gatre Gus Haji Dipa ring Kalbe juga tetap semangat bergabung nika ngirim kenapa enggak ngirim nih nggih sok sema ya kari tetap nyarangin titiang nggih SBY yang belang Penapi Gatre beli SBY mudah-mudahan sampun juga meneton minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nih untuk sakit gigi pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering pusing tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Nih, ngerajanya juga gampang dari cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ring genai dodane. Wendar ring apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianya ring apotek 9 Renon. Di Jalan Tukad Balian nomor 50 di Apoteku Gunung Agung ya di Jalan Gunung Agung 309 Apoteku Sesetan di Jalan Ria Sesetan 221 Siden Pasar Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 Apoteku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55 Apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani nomor 428 ada juga di Apoteku Kute di Jalan Pade Kute nomor 46 Kute Badung Colak Colek.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

lewat sampun trio parodi nggih, sampun medilar wandah buduh kenadi kendan nggih. Mudah-mudahan iki dodane didang sampun merasa terhibur pinake tembang penyemangat rikala dodane sampun wendering tempat aktivitas nggih yang didang ya mak bedek jasane Bayu siaran jani. Bayu sepandok unsi tali niki jenduk sekali kalau kena sepandok ri raya gitu Bayu jenduk gaya kelebihan gitu. Aduh. Bisa doman kayak gede bisa doman. Aduh, mekejang kaca mangajang ye podi di. Ngajang bias podi di. Aduh, tawa megendeng madu sakitnya tuh di sini namang. Ya kecerit kecerit kecerit. Aduh, nggih tetap semangat kendon nggih. Iya cek sama nang Angga panen pinang Andre Angga ring Banjar Saren ada senongan juga. Benar ya sane. Di Rat Maja ring desa 2 ada Luswatini ring Pembarenang Karangasem, ada Komang Minggu ngelantur wenten Dewaji Bukian nggih panen pigat Dewaji. Pasukan bertiganya niki ada Dek Jokan, ada Arius Naljepit, lantur wenten Wayan Sugiani ring Karangasem, Budi Masih ring Kacagan, lantur wenten Apriani, juga kesarengin semeton titiang Ayan Subajeng ya, Ayu Kelinci juga Rajang Semeng ya. Sane mungkin wali tembang sidakatur ring Ida Dane, biasang sarang-sarang.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iya, Ken-ken toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
3: Aduh, sakit san Bang Kianglin lo.
2: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasa tia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin nasane Bang Kiang Bli ini lo. Betang nih, Bli masih kewa mesari lo. Apa deh angona?
2: Untuk susah tidur, angona sati harmoni gen, Bli. Nasati itu, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, toh. Nih gen suba luang nasane. Apalagi varianannya len. Nah. Kel meli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu kecatat di HP nomor ni 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Wanda jadi bestie ya. Aldi Sukarma Sanema terbit dilanjutkan lagi. Benten Haji Nala ring Brasele penapi gatre tu Eka ring pacung Brasele juga. Lantur benten Pak Ian Suwade ring Banjar Kembangan penapi gatre. Lantur dan Tidang Male benten Kadera Kayu re Ayuron ring ya. Ring Bangli ke sarangin Dewo Boncu ring Ubud ya. Suksama Kumanten, sampun juga masuknya. Nah itu Dani, Panitia Gema Merdeka Sarang Sami dalam rangka meningkatkan kecintaan dan melestarikan seni budaya Bali kembali seketresna Ning Taksu ye, yang berlama di Jalan Ulun Desa Banjar Gergel Desa Keramas mengadakan lomba tari Bali se-Bali. Adapun tari yang dilombakan ya, lomba tari condong, lomba tari baris tunggal, lomba tari jauk manis, lomba tari barong buntut dan kenang tunggal. Lomba peniki akan diadakan di tanggal 15 sampai 17 Agustus 2026. Nah, bagi putra-putri Dodane yang ingin ikutan lomba silakan segera daftar dengan menghubungi 0877-1895-3845. Malai pisan di 0877-1895-3845. Nah, kegiatan puniki didukung juga oleh Radio Gema Merdeka 97,7 FM.

0: sampun madilar nge pelayan loba katur yang dodani pan segemam merdeka sana kari tetap nyarang di tiang riki nge sana makin aturan di tiang hale ayun yang dewasa gaga anung sang pati tidak baik melakukan upakara membakar mayat dan adewa-dewa nge rang ketiga tidak baik melakukan upakara pewiwakan salah wadi tidak baik untuk melakukan manusiaatnya mau panas potong rambut dan lain-lain pitrayatnya penguburan atau tiwa-tiwa ngaben nyekah ngasti dan lain-lain nika undangan yang titiang aturan titiang ale ayuning dewasa
1: gemar gemar gemar merdeka.

0: Ing rudane panjenengan kembang merdeka sedaya ke wedan galah on air nyengge sampun wedan sane masuk nggih sang raditang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Wijaya.
0: Nggih niki Pak Tangeb nggih Pak Cahya Tangeb sampun juga sambilan nguger niki. Ya silakan.
1: Punapi gatro mangke.
0: Gatro di gatro sepanduk misi tali nduk sekali tapi sudah saya kasih label lagi sepanduk oleh daya bujunduk gaya kelebihan gitu. Heeh, sibuk kemarin.
1: Nggih. Tiama gatro nggih.
0: Inggi durus.
1: Nggih saking mok kadek Rahmawati.
0: Terus. Aduh.
1: Terus bawa.
0: Nggih.
1: Mau miniasi, tan istri tersayang, salam berkarya ring radio GM.
0: Yeah,
1: Majang Wijaya, tu galah, sukses mau,
0: tom santi santi. Sukses mau mewali.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, hard branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gimana kabarnya Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis, ampun pensiun.
2: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
3: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Deh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
2: Sing jek ke Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
2: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
2: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ilan tur malih sane mangken renggala duwe benenggala on air nggih sang roditiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahayang semang menjelang siang.
0: Nggih, dewa kaya niki dewa kita niki nggih.
1: Nggih, mikiro nggih.
0: Adi cenduk kene adi napi kirang niki sepanduk si tali saja niki yakti ne.
1: Sepanduk jalan raya.
0: Oh, gitu nggih. Gas na gede an bayu gede an nang. Terus
1: Wintana Raul. Nyejek kita pokok sami.
0: Inggih,
1: heeh. Jauh jero raja juga.
0: Iya.
1: Semua cantik-cantik.
0: Inggih sik sama ada begitu.

Ini pelengkap cinta ya, sampun tidak katur ya, ingin dan yang didang serang saming ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumandan, dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dane.

0: Inggih lanjut balik topeng di tiang nggih ngandak bubuk galah solas malih jebos nggih siapa gerangan yang bisa ngeranjing sampun wenten sang rodidang langsung Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu GM.
0: Inggih meh Dora Tu Agung Dadong Darmo ngidang bahasa meneh grepe-grepe niki nggih sing semadang.
1: Nggih Dora Tu yang ngidang mah kecok.
0: Nggih harus kenten mulo ya berusaha perjuangan penuh dengan doa.
1: Terus.
0: Nah, gatra hari ini orangnya belum nih padahal bejak sing luung jan bayu nih.
1: Nggih. Megendeng kecak terus ya.
0: Nggih.
1: Serembok.
0: Endeh.
1: Nggih, kamu gatra nggih.
0: Nggih, terus.
1: Megatre majang ring patur warte sekeluarga rajang semang pamomang parwate rajang ngempu pamomang ratmini majang jeruk semua kolingane rajang tugas Om Santi
0: inggih seksema dadang darma.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
1: Crispy tempurannya

0: dari Wings Food.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Sudah lengkap dengan keyboard, harganya ini juga 3 jutaan kumanten. Nah, pembelian secara kredit melalui IVF, home kredit, aku laku dan kredipo, nggih, promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal, nggih, akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, maintain Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Pnexu dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Nah, dudane mau tanya silakan celak WA-nya di 62812 3931 7686. Balik pisan di 62812 3931 7686. Nah, info lain ya, bisa follow IG kami at dewata.com atau Facebook dewata.com. Nah, buat yang jauh dari toko, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop nge, dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewata.com kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap, ngapain harus jauh-jauh? Inggih sampun wonten sang radhi dang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Bli Mangku.
0: Nggih, mok yan suring tebe saya. Silakan kirim mak yan.
1: Napi gatra Bli.
0: Nggih, gatra di gatra ini becik mudah-mudahan wayan juga sehat di keluarga di. Di mana mangke niki? Di Bandung apa nggih? Iya, di mana abang?
1: Cibu kok Riki mungkin kentan ngaben masal.
0: Oh nge, tiang di tanggal 5 Agustus puncaknya di Samu kentan.
1: Oh kentan, nge. Riki 7.
0: Oh kentan, oh 7 ya.
1: Nge.
0: Silakan nak
1: Salam Niki buat kru gudik singnya Niki Prafi Gatra.
0: Gudik sing semua sing mau bulu berarti gudik ya. Ya gembrong lah, ini sing gudik itu berarti gembrong bulu nih.
1: Ampun gembrong.
0: Oh ampun, nah. Banyak yang ngalang dalam kebar.
1: Aduh. Spesialnya Niki. Buat beli mangku.
0: Iya.
1: Melang-melang harus beli, bangtan tadi kenyataan beli.
0: Aduh, benar.
1: Siap ketiblak bawa setiap
0: tinggal. Iya.
1: Nge, suk semua nih.
0: Nge, suk semua. Yang sudah bahas saya fans lama banget Niki. Saya makin sampai mekeber ke Manuabe.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Tinggi penelpon peningkat ngelangsung sang raditang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Drumangku.
0: Tinggi Budi Rahmawati, Reng Singopadu, Kutri.
1: Kenapa gatre, Drumangku?
0: Gatre, hari ini becik nih, Budi.
1: Langsung karen.
0: Tinggi, mudah-mudahan Budi juga kena. Gatre
1: dumun,
0: nggih. Nggih, terus.
1: Buat Pak Cahya, sukses semua kolingannya, Mbak Miniase. Untuk Drumangku, sukses semua.
0: Inggi suksema Bode Rahmawati Reng Singopadu Kutri Inggi dua ninggala juga sampun tam dageng malih Riki Mandandumun Ngeraran duwe variabel dewata Inggi saya durung meresidang mungah Rupara seperti depan Inggi selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1, 2, 3 cuat belung om santai santai santai om.

0: Guma,
1: Guma,
2: Guma, Merdeka.
3: Pukul 11 waktu Guma.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fanistia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara siang hari ini ya. Kita ketemu di edisi hari Kamis di tanggal 23 Juli tahun 2026. Tentu di program Potlot-Potlot Lagu Indonesia Ngetop selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Seperti biasa, kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia ya. Jadi buat fans yang mau gabungan, yang mau request lagu, boleh banget langsung aja gabungan di sosial media kami. Fansnya bisa gabung di WhatsApp 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang nanya di sana, jangan khawatir, bisa dengerin via streaming ya. Silakan akses streaming kami di radio.gemamedia.id/gema.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

107.7 Kamu 7FM Gemang Merdeka Mawar Hitam. Satu single dari miliknya Tip X juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih banyak ya. Ini siapakah yang request? Tidak ada namanya. Dimas, Kadek Dimas Aditya gitu nama WhatsAppnya. Terima kasih ya. Terima kasih juga untuk fans yang lainnya yang sudah ikut request lagu. Ditunggu satu persatu lagunya akan Tiara puterin ya. Abis ini fans Tia ada Cakra dari Banjar Tegal Kuning Bengkase yang request She Lawn Seven. Katanya bebas yang mana aja boleh. Jadi hari ini Tiara mau puterin yang judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Semoga suka dengan judul ini ya. Semoga yang lainnya juga pada happy dan tahu sama singlenya. Dan nanti kita bisa ikut nyanyi bareng-bareng. Terima kasih juga untuk fans yang sudah gabungan ya, yang sudah ikut menyapa Tiara, yang sudah ikut komen-komen, terima kasih. Nanti kita akan calling-calling ya. Tapi sebelum ke lagu She Lawn Seven, Tiara punya informasi penting dulu nih untuk fans Gua Merdeka, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans setiap pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

99.7 Kamu ya FM Gema Merdeka Ngetren Mengapa. Lagu dari miliknya Roni Parulian juga sudah meluncur siang hari ini. Terima kasih yang sudah request. Ini ada Pak Cahya di seputaran Tanggap sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami ya. Terima kasih juga buat yang lainnya. Ini kita lanjut ya. Ini ada Putu Ayu di seputaran Ketewel yang juga ikut monitor. Katanya mau lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Boleh, sebentar lagi lagunya akan meluncur. Kemudian ada juga Bapak Hendra dari Tabanan. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ada juga Indrawari dari Manca Warna Tampak Siring. Terus terima kasih juga buat Abah Waisel di Samplangan Gianyar yang sudah monitor. Dan buat yang sudah request lagu, ditunggu nanti bakal Tiara puterin. Nanti bakal Tiara calling juga. Jadi tetap monitor di sini di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Oke, kita ke Facebook dulu yuk, fansnya Gawang Merdeka. Karena tidak ada posting Facebook juga kan. Kita akan cek and recheck kira-kira ramaikah di Facebooknya Gema Merdeka. Kita akan sapa-sapa dulu. Terima kasih Cik Gus Permana di Sukawati Gianyar. Ada Oka Mulyarta di Padang Sembian. Ada Nang Oman di Abian Base. Ada Dekil Korlap. Terus juga ada Bu Ian Bur Arini di seputaran Kesiman Denpasar. Terima kasih sudah gabungan ya. Kita akan lanjut dengerin Sumpah Mati dulu. Setelah itu nanti bakal Tiara calling-calling lagi. Jadi jangan kemana-mana.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai sudah meluncur. Yeay, ternyata ada yang suka sama single ini. Terima kasih Mangna di seputaran Kesiman yang sudah request. Semoga yang lainnya juga pada suka ya. Ini single baru banget. Lanjut, ada informasi lagi fans Gawang Merdeka, karena Tiara mau ingetin buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa fansnya bisa konsumsi yang namanya Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Kita lanjut. Abis ini ada lagunya Noah Fanistia, ada Kadek Mulyani dari Puputan Badung yang request Mimpi Yang Sempurna dari miliknya Noah. Kita langsung dengerin sama-sama.

Lansia Gema Merdeka. Kini Vital sudah kembali dengan semangat dan rasa baru. Tapi saya pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu sepatunya harga Rp66.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tiaga Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Numata yang judulnya Pesona juga sudah meluncur siang hari ini. Spesial juga buat yang sudah request, ini ada Mbak Dewati di sana yang lagi monitor. Terima kasih banyak ya. Terus ini juga ada Jaya di seputaran Blabatu ikut gabungan juga. Katanya cuacanya lagi cerah di sana dan mau request lagunya Superman Is Dead yang Jadilah Legenda. Boleh ditunggu sebentar lagi meluncur. Setelah itu nanti kita bakal break sebentar ya Fanisia, seperti biasa jam 12 siang kita puja Trisandio dulu. Setelah itu nanti kita lanjut di session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana.

107.7 FM Gema Merdeka Angga Transesi Potret Fancy Gema Merdeka. Lagunya Enau yang duet sama Ari Lesmana sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Lagunya spesial untuk yang sudah request, ada Tueka di Pacung Brusel sana yang sudah request. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami 081558000977. Setelah ini Fanistia akan ada lagunya Hijau Daun, Cinta Dalam Ilusi, spesial buat Mbak Ramawati yang juga sudah request di WhatsApp. Kami tunggu sebentar ya buat Mbak Ramawati. Dan untuk Fanistia Gawa Merdeka, selamat istirahat siang. Karena gak berasa tadi kita udah break sebentar, sudah puja Trisandia. Itu artinya kita sudah masuk di jam 12 siang. Waktunya istirahat siang, ya kan? Jadi selamat menyantap makan siang favorit Anda. Selamat menuju ke tempat makan favorit Anda, Fanistia. Tapi untuk yang mungkin masih beraktivitas atau mungkin masih dalam perjalanan, belum sempat istirahat siang meskipun sudah jamnya, sabar ya, tetap semangat. Mungkin bisa nyemil dulu tipis-tipis biar gak keroncongan perutnya, oke? Gak ketinggalan juga, selama session yang kedua sampai nanti di jam 1 kita juga akan bahas informasi tips ringan Fancy Gawa Merdeka. Dan kali ini kita mau bahas soal mata bintitan. Nah lo, siapa di sini yang sering matanya bintitan? Atau mungkin saat ini lagi bintitan matanya? Nanti bakal Tiara share gimana cara ngobatinya yang aman dan cepat ya Fancy ya. Tapi informasinya sesaat lagi, karena sekarang Tiara punya informasi penting dulu. Datang dari minyak gosok cap tunggal yang bisa jaga Anda dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuknya gak berani dekat sama Fanistia. Sangat baik digunakan pas mau tidur, pas lagi bersantai di luar rumah, atau pas lagi berkemah. Selain itu, minyak gosok cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya nggak gampang capek ya. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, nggak bisa tidur ataupun gelisah. Minyak gosok cap tunggal ini juga bagus buat kerokan, bisa untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, begalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk, dan lain sebagainya. Jadi, buat fans yang belum pernah cobain cus, langsung beli, nggak usah ragu. Langsung beli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga keluarga Anda. Belinya bisa di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat ya. Contohnya nih, fansnya bisa meluncur ke apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar, apotek 9 Renon di Jalan Dukat Balian nomor 50 Denpasar, apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar, apoteku Sesetan Jalan Raya Sesetan nomor 221 C Denpasar, apoteku Pulau KW di Jalan Pulau KW nomor 74 Denpasar, apoteku Tugu Umar di Jalan Tugu Umar Barat nomor 55 Denpasar, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar, serta bisa di apoteku Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali. Gen di toko roti tiangi,
1: pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahan ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren sandiwara cinta. Lagu dari Melekera Publik sudah meluncur. Lagunya spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih Mbak Miniasih dari Luas Tabanan yang sudah ikut komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih. Yang lainnya juga terima kasih. Ini ada Pak Egar di Angentake, ada juga Bu Yan Sugiani dari Karangasem Manggis, ada Ayu Bless di Ubud, ada juga Ayu Lestari di seputaran Gianyar, ada Tumiam Virgo dari Medan, ada Bu Yan Lestri di Blayu Tabanan, serta ada Kakek Gema dari Tabanan Mandung. Terima kasih ya. Setelah ini ada Mo Ian Subajing di Kelungkung yang juga monitor dan request lagunya Pice Kota yang Bahagia Lagi, nanti akan meluncur. Tapi mohon sabar dulu ya Mo Ian Su, karena Tiara mau spill dulu gimana cara ngobatin mata bintitan dengan alami dan cepat. Cara yang pertama fine stay itu adalah dengan cara kompres hangat ya. Jadi pilihan pengobatan pertama yang bisa kita lakukan itu adalah dengan cara mengompresnya dengan air hangat. Mengaplikasikan kompres hangat pada area bintitan ini bisa membantu meredakan gejala dan mengempiskan benjolan yang ada di mata kita ya. Sesuai dengan namanya, jadi cara gampang banget, kita tinggal rendam aja handuk yang bersih ya fine stay ya. Rendam ke air hangat ya, kemudian kita peres biar dia gak netes-netes banget. Habis itu yaudah deh, tinggal kita kompres aja. Kita tinggal tempelin handuknya di lokasi bintitan, terus kita diemin selama beberapa menit. Kalau misalnya dirasa angetnya udah hilang, kita bisa ganti lagi, misalnya bisa direndam lagi ke air angetnya. Bisa kita lakukan cara yang sama lagi, kita peres dulu, habis itu kita kompres lagi. Kayak gitu ya, fansia ya. Ini bisa kalian lakukan selama beberapa kali ya kan, dan bisa kalian kompres terus sampai area bintitannya mulai mereda. Oke? Okay?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

9 The You, Come on to JFF, Tumah Merdeka. Ngetren lagunya Wali, Baik-baik Sayang, juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih banyak, ada Kadek Saputra, Gede Saputra Yasa dari seputaran Bumbungan Kelungkung. Terima kasih sudah ikut monitor di siang hari ini. Hey, terima kasih juga buat yang lainnya, fans dia yang sudah request lagu. Sabar ya, satu persatu lagunya akan meluncur sampai nanti di jam 1. Jadi harap bersabar terlebih dahulu. Yes, bari menyantap makan siang kalian sembari dengerin lagu-lagu requestan yang lain dulu. Hanya satu. Terima kasih. Lanjut, fans dia. Terima kasih untuk yang sudah gabungan. Kita calling-calling dulu. Ini ada Dila Atmaja di Nusa Dua sana. Terus ada juga Nur Raji Kadek dari Siulan Cuci Motor KDK ikut gabungan juga. Request lagu juga ternyata. Oke, nanti sabar ya. Siapa yang duluan request itu yang akan Tiara puterin duluan. Sabar sesuai antrian ya. Ada Yan Ena dari Banjar Belang Singapadu juga ikut monitor di siang hari ini, fans dia. Terima kasih banyak ya. Ada juga Rangga Pastawa dari Sibetan. Oke. Baiklah fans ya, kita lanjut dulu yuk ke cara berikutnya untuk mengobati mata bintitan dengan alami dan cepat ya. Selain kompres hangat, fans juga bisa menggunakan kantong teh ya. Jadi kita bisa mengobati mata bintitan itu dengan memanfaatkan kantong teh yang sudah kita pakai gitu loh fans ya. Bukan bekas juga sih bahasa, gimana ya kata yang tepat untuk mendeskripsikan ini ya. Jadi misalnya nih fans kan habis buat teh ya kan, kan udah dicelup-celupin, habis itu kan udah selesai dipakai tuh. Nah itu tuh kantong yang itu bisa kalian pakai untuk kalian tempelin di bintitan kalian, fans ya. Baik-baik sayang. Gitu gampang banget kan. Atau mungkin kalian kalau memang lagi bintitan gitu ya, tinggal beli teh terus kalian seduh teh, habis itu kalian biarin dulu biar kantong tehnya itu gak terlalu panas ya fans ya. Karena kalau misalnya dia panas takutnya nanti malah makin membengkak bintitannya. Jadi biarin dulu dia, biar suhunya anget-anget dulu gitu ya, biar aman dulu. Setelah itu baru langsung kita tempelin kayak kita ngompres tadi. Kita tinggal tempelin aja kantong tehnya itu paling 5-10 menit fans ya. Gue Merdeka, ulangi setiap hari sampai bintitannya mereda. Oke?

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

107.7 Kamu di UFM Gema Merdeka ngetren pesonamu. Lagunya Gong Mas Pemayun juga sudah meluncur siang hari ini ya. Yeay, happy banget lagunya, cakep. Terima kasih untuk yang sudah request juga. Ini ada Bligus Bawa di daerah Renon Denpasar. Terima kasih banyak sudah monitor. Abis ini baru lagunya Bagindas yang 100% cintaku. Spesial buat yang sudah request Nuraji Kadek tadi ya. Terima kasih banyak sudah monitor juga. Oke, ini lanjut ya. Mau sapa-sapa dulu yang di Facebook di Gema Merdeka Ngetren. Ini ada Made Parne dari Tabanan di Margetua. Terus ada juga Pujuru Soka dari Pedungan. Ada Agus Eka Hendrawan dari Pedawa Buleleng. Ada Pak Lin di Selisihan Klungkung. Ada Wayan Siaja di Mas Ubud. Ada juga Bu Murniasih dari Gelogor Pikat Klungkung. Terus ada Nyoman Sukahiro dari Sangsit Singaraja. Ada Ayu Lestari di Seputaran Gianyar. Ada Nyoman Landung di Penasan Klungkung. Bu Ian Sukarti di Jalan Nangka, Pak Wayan Naye di seputaran Pedungan. Terus ada juga Tumir Idewati dari Juanda Medan. Terima kasih ya sudah ikut gabungan. Dan kita lanjut. Satu tips lagi nih fans Gawang Merdeka, cara terakhir untuk mengobati mata bintitan. Cara yang berikutnya itu adalah kita wajib harus, udah wajib sih harus, coba bayangin, ini benar-benar riskan banget. Kita harus ngejaga kebersihan mata kita fans Gawang Merdeka ya. Jadi biar bintitannya, biar dia itu segera redup, segera mereda gitu ya, dan biar dia enggak tambah parah. Pastikan kalian harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan di area mata kalian panitia. Jadi kayak harus rajin dibersihin gitu loh, pakai air bersih fans Gawang Merdeka. Dan kalau bisa pakai sabun, tapi sabun yang baik untuk kulit ya. Maksudnya yang lembut gitu loh, yang gak ada alkoholnya, gak ada wanginya gitu fans ya. Terus buat ciwi-ciwi, kalau kalian ngerasa mata

kalian tuh bintitan, jangan dipaksain untuk pakai makeup di area sana ya, Fancy Girl Merdeka, karena takutnya makeupnya tuh nanti ada bakterinya, ada kotornya, nanti takutnya dia malah nempel di bintitannya dan itu bisa bikin bintitannya jadi makin parah gitu. Jadi skip dulu makeup di area bintitan kalian ya. Itu dia Fancy Girl Merdeka. Sudah Tiara bahas, ada 3 cara tadi ya untuk mengobati mata bintitan dengan alami dan cepat. Semoga yang lagi bintitan biar segera reda juga bintitannya, atau buat Fancy Girl mereka yang meskipun gak bintitan, minimal kita punya informasi pengetahuan baru untuk edisi hari ini ya. Terima kasih banyak Fancy yang sudah monitor. Kita lanjut dulu ke lagunya Bagindas. Ini dia 100% Cintaku.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97, Kamang 7 FM Gema Merdeka. Nggak tren, itu dia lagunya The Titans, judulnya adalah Tanpamu. Sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Lagunya spesial Putu Wira Mahasandi di Bukit Jimbaran sana yang sudah request di WhatsApp kami. Terima kasih banyak ya. Selain itu, ada juga mau pandai Emi dari Singapadu yang sudah gabung. Terus ada Priring Bucun Desa Metro Bangli juga ikut bergabung. Sama Priring Sukajiwa, sama-sama di Metro Bangli. Terima kasih ya. Terima kasih Fainisti ya, semoga gak ada yang ketinggalan. Semoga semuanya udah di era calling-calling ya. Semoga semuanya happy dan tetap bersemangat siang hari ini. Oke, terus Fainisti gue memberikan tiara pun masih punya satu informasi penting terakhir. Kali ini informasinya untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Imbam Bonjol, Teku Umar dan sekitarnya. Untuk Fainisti ya yang sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu. Fainisti bisa meluncur langsung ke Bali Stars cabang Imam Bonjol. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A, Pemujutan Club dan Pasar, di sebelah utara BRI Imam Bonjol. Kalau fansnya pengen tanya-tanya, bisa banget lewat telepon atau via WhatsApp. Nomornya di 081-237-250574. Sekali lagi, 081-237-250574. Dan gak usah khawatir, untuk daerah lainnya selain di Imam Bonjol, Bali Stars ini juga banyak banget punya cabang di tempat-tempat lain, di titik-titik lain. Kalian bisa langsung searching aja di Google Maps, langsung cari Bali Stars terdekat, nanti pasti akan muncul cabang-cabangnya ya. Selain di Bali, bahkan Bali Stars ini juga punya cabang di Pulau Jawa dan juga Lombok loh, Fanistia. Keren banget kan, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres. Tanpa hadirmu di sisiku. Gak kerasa nih new fans segala mereka. Ternyata waktunya sudah hampir merapat jam 1 siang. Otomatis Tiara juga harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak fans segala merdeka untuk semua yang sudah bergabung siang hari ini, untuk semua yang sudah request lagu, untuk semua yang sudah monitor Tiara, monitor dari rumah, dari toko, di warung, di SPBU, di mobil, di tempat kerja atau dimanapun kalian berada siang hari ini. Terima kasih banyak sudah monitor. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur siang hari ini ya. Setelah ini jangan kemana-mana Fanstia ya. Seperti biasa, jam 1 akan dilanjut dengan program Peace, pengantar istirahat siang, sampai nanti di jam 2 dengan lagu-lagu akustik. Jadi jangan kemana-mana, jangan digeser sinyal radionya, tetap stay tune di sini ya Fanstia Gawa Merdeka. Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dadah, bye-bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai halo, selamat siang fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 23 Juli 2026. Fans Gema Merdeka, untuk Anda yang mau gabungan silahkan di 081558977. Kali ini Halo GM-nya bebas list ya, fans Tia bisa request lagu apa aja yang mau diputerin, silahkan bergabung di 081558977. Baiklah Fansia, siapakah yang sudah bergabung? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat Halo. Siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Pak Cahya dari Tanggap, oke. Pak Cahya apa kabar nih?
1: Kabarnya baik-baik, Mbak Yulia gimana kabarnya sekarang?
0: Kabar baik juga, silakan Pak Cahya, siang hari ini kepengen denger lagu apa nih?
1: Lagunya Virgon ya, saat kau telah mengerti.
0: Saat kau telah mengerti, waduh, ini lagunya melo. Yulia kalau denger lagu ini nangis pasti. Oke, mau di spesialin buat siapa?
1: Salamnya buat Mbok Kadek Rahmawati dan istri tersayang yang lagi kerja di Radio GM.
0: Oke, terima kasih.
1: Kepada Mbak Yulia, mat bertugas, terima kasih.
0: Yo, terima kasih Pak Cahya dari seputaran Tanggap ya. Lagunya yang dipilih ada Virgon, Saat Kau Telah Mengerti. Ini dia fans ya, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar, gemar, gemar. Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend Fans Tia Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa ya buat yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Yulia Jegeg.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Mbak Kadek Ratna ge Wewidangan Gatsu Timur.
0: Mbak Kadek Ratna dari Gatsu Timur. Oke, Mbak Kadek gimana kabarnya?
1: Astengkare, baik. Kak Yulia gimana?
0: Kabar baik juga. Silahkan
1: Semoga
0: Mbak Kadek.
1: Semoga sehat selalu ya sama keluarga ya.
0: Iya, terima kasih. Silahkan Mbak Kadek Ratna.
1: Lagunya dari Rosa ya.
0: Mm-hmm, yang mana?
1: Rosa.
0: Ya, yang mana?
1: Gak sanggup lagi.
0: Aduh, kenapa nih gak sanggup lagi nih?
1: Iya.
0: Oke, okay. Silakan dispesialkan buat siapa nih lagunya?
1: Spesialnya buat tugas bawa ya, yang ada di Renault sama kayak Yulianya yang lagi tugas, makan aktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik, dadah, bye bye.
0: Terima kasih kembali, Mbak Kadek Ratna dari seputaran Gatsu. Ya, tidak sanggup lagi katanya, tak sanggup lagi, waduh. Coba dibeliin bakso, pasti sanggup. Oke, fans ya. Langsung aja kita nikmati bersama lagunya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Kuba,
1: merdeka.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: மறஜான்.
1: குமா குமா குமா பிரபேகா.

97.7 FM Gema Merdeka, Ngetra Fans ya Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Halo GM ya, untuk edisi hari ini di lembaran 23 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fanstia. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore. Tetap di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat sore fans Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Formula Dangdut ya. Untuk edisi sore hari ini fans Gema Merdeka di edisi hari Kamis yang manis ya, 23 Juli 2026. Nah, ada saya Yulia di sini bakal menemani Anda sampai jam 5 sore nanti. Yang mau gabungan silahkan ya bareng Yulia di sini di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren ya, dan juga di nomor WhatsAppnya 081558977. Dan fansnya, kabar baiknya Yulia ini lagi live TikTok ya. Langsung aja fansnya, tonton live TikToknya di Radio Gema Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Come on.
1: Come on.
2: Come on. Rebecca.
3: Sembilan 7,7 FM Gema Merdeka Ngetra Fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya Forum Meledandut sore hari ini ya. Ya mau gabungan boleh fans ya, boleh tulis di kolom komentar ya, di live TikToknya Radio Gema Merdeka. Dan juga boleh di nomor WhatsAppnya 081558977 atau di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetra. Dan kali ini lo puterin dari Denny Channel yang duet bareng NDSAK, ada Ropak.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Oke, fans Gema Merdeka itu dia ropang dari Denny Caknan dan juga NDX AK ya, sudah Yulia hadirkan untuk Anda sore hari ini. Fans Gema Merdeka, selamat sore dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya yang sore hari ini. Terima kasih banyak ya yang sudah nonton live TikToknya Radio Gema Merdeka ya. Jangan lupa yang belum berteman di follow dulu ya. Oke, selamat sore dulu. Yulia mau menyapa buat yang sudah bergabung. Selamat sore. Ada Mbok Dek Rina dari seputaran Topati sana ya, di warungnya Rini Rani. Selamat sore Mbok Dek, gimana kabarnya sore hari ini? Semoga sehat selalu dan kena rahayu rahajeng ya. Melanjo. Semoga laris manis mekebek dagangannya ya Mbok Dek ya. Oke, selamat sore dulu nih buat fans Gema Merdeka yang udah gabungan ya. Selamat sore dari Sri di Tengkula. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, terima kasih buat Tante Saroh. Terima kasih sudah bergoyang sore hari ini ya. Ada juga Nuraji Kade. Terima kasih dari Siulan cuci motor ya. Terima kasih ada Indrawari dari Sumatera Mancawarna. Mbak Ade Ratna, selamat sore dari Gatsu ya. Ada Mbok Siti Maruti dari Kampung Jawa. Terima kasih ada Ngora Endu dari Sumatera Tuliko. Ada Mbok Yan Bur Arini, selamat sore juga. Mbak Yan Lasri dari Seputaran Belayu. Ada Ibu Jurusuke dari Seputaran Pedungan ya. Kali ini Lia putarkan dari Dewi Persik ya, ada Merah Jambu.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrafansi. Gema Merdeka masih diajanya Formula Dangdut ya. Oke, sebelum meluncur nih Fansi Gema Merdeka, ada Bang Jali ya. Bang Jali, oh Bang Jali, Yulia mau menyapa dulu nih buat Pandai Agus yang lagi kena macet nih. Gak terasa katanya sudah sampai Sanur aja ya. Pokoknya gak bosan-bosan lagunya ya. Lagi jemput tamu ke Nusa Dua, terima kasih sudah bergabung ya. Ada juga Nyoman Sri, terima kasih. Ada Wayan Gede, terima kasih. Ada Yuli, namanya sama. Ada Mama Mutri, Mama Putri dari seputaran mana namanya? Dalung, terima kasih. Ada Pak Deva juga. Gus Dek, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ada Robi juga ya, terima kasih diajanya Formula Dangdut ya. Anggara di Penatih bergabung, terima kasih. Jangan lupa di follow yang lagi nonton live TikToknya ya. Nah, kali ini Fansia Gema Merdeka juga bakal puterin lagunya Linda Moy Moy. Ada Bang Jali.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren, itu dia Bang Jali dari Linda Moy-Moy ya, sudah dihadirkan untuk Anda sore hari ini ya. Oke fam setia, memang Bang Jali itu orangnya tampan ya, orangnya dermawan ya, sukanya goyang sampai pagi. Aduh Bang Jali, yang penting banyak uang ya Bang Jali ya, banyak juga sawerannya ya. Ya namanya Bang Jali, angkat tangan. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikToknya. Jangan lupa untuk di follow ya. Tak kenal maka tak sayang katanya, makanya biar sayang di follow dulu. Jadi kalau lagi siaran ya bakalan live dan boleh ditonton sepuasnya ya live TikToknya ya. Oke, Fancy Girl Merdeka dimanapun Anda berada, selamat sore dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Yang sore hari ini lagi beraktivitas ataupun lagi di perjalanan ya, selamat sore aja, hati-hati di jalan Fans Tia ya. Pokoknya berhati-hati di jalan, jangan sampai ngebut-ngebutan ya, apalagi terkena macet, jangan ngebut. Jangankan ngebut ya, kalau macet ya jalan aja kagak bisa. Wayan Diana dari Batu Yang, terima kasih. Ada Angga, terima kasih. Saat jumpa pertama Azik, kasih Luli. Terima kasih sudah gabungan sore hari ini ya. Ada Mama Putri, ada Jagoan Tante juga. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, Fans Ego Merdeka, kali ini ada satu informasi nih datangnya dari Dewatakom ya. Jadi Fans Ego Merdeka, untuk menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran menarik ya, dan juga terbaik untuk Anda yang mau mencari laptop ataupun handphone terbaru. Nah, tersedia juga HP Android ya. Ini harganya mulai dari 1,5 jutaan saja, dan juga laptop Axio, ini harganya cuma 3 jutaan saja. Nah, tablet Advan ini mulai dari 1,3 jutaan, tablet Lenovo Motopad ini sudah lengkap dengan keyboard ya. Harganya cuma 3 jutaan saja. Nah, pembelian secara kredit ini melalui FIF ataupun Home Credit ya, Akulaku dan juga Kredivo. Ini promonya 0% DP-nya ya, dan juga gratis angsuran 1 kali. Oke Fans Jaga Merdeka, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal ya kan, kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain-lain ya. Merek laptopnya juga lengkap di Dewatakom, ada Apple, MacBook, ada Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio. Nah, dengan harga yang terjangkau ini mulai dari harga 2 jutaan saja. Yang mau tanya-tanya silakan ke WhatsApp +62812-3931-7686. Sekali lagi Fans Ego Merdeka +62812-3931-7686. Informasi lainnya silakan di follow Instagram kami @dewatakom ataupun Facebook dewatakom. Fans Ego Merdeka, buat yang jauh dari toko bisa belanja online di Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop ya, dan juga dengan nama store-nya dewatakom. Nah, mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewatakom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.
4: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka, ngeteran fans Gema Merdeka, masih di ajanya Formula Dangdut sore hari ini ya, masih ditemani bareng Sayul ya sampai di jam 5 sore ya. Yang mau ahoe, yang mau kirim lagu ya, yang mau request lagu juga boleh langsung gabungan di via Facebooknya Gema Merdeka ngeteran ya, atau juga bisa komen di live TikToknya Radio Gema Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fansi Gema Merdeka. Itu dia Wira Cantika dan juga Irwan Krisdianto, Rindunya Hatiku ya, sudah Yula hadirkan untuk Anda sore hari ini. Oke, Yula mau menyapa kembali yang sudah bergabung nih, ikutan Jobar. Terima kasih nih, gede sedih dari Bang Lini lagi nguling nih ya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ada Wayan Sudi Bahagia, ini adalah CEO Bunga Pacah. Terima kasih sudah bergabung ya Bang Jali. Bang Jali, CEO Bunga Pacah ya, dan juga CEO Bunga Kemitir nih ya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini, semoga laris manis semua kebek ya. Ada Mbok Mini dari Luwes, halo Mbok Mini, terima kasih. Ada Made Hendra Saputra dari Saputra Desa Tua di Marga Tabanan. Ada Mbok Yan Bur Arini, terima kasih. Indrawari di Manca Warna juga terima kasih sudah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Oke, pengen ketawa jadinya no. Ada Pandai Agus nih gara-gara Mbok Yulia Jobar ya, joget bareng ya. Unggulan Menggending lewatin bakat hotel nih, Prejani ngeblank. Terima kasih. Aduh, sampai kedek bunker nih penyiarnya ya. Terima kasih Pandai Agus, semoga selamat sampai di tujuan ya. Gak apa-apa, lagi melinder jadinya ya. Jangan ngeblank-ngeblank, pokoknya dijogedin aja ya. Terima kasih Komang Ciko sudah bergabung, juga ada Angga. Terima kasih ada Lydia. Terima kasih ada Sugiasi juga. Terima kasih Ita sudah bergabung, terima kasih ya. Ada juga Mansego Merdeka yang udah gabungan sore hari ini. Ada Cok Gus Permana dari Seputaran Sukawatai, gimana kabarnya? Fansia gimana, lagi pulang kerja atau masih kerja nih Fansia? Ada juga siapa nih ya? Ada Pak Todila Atmaja dari Seputaran Puri Nusa Dua ya, di Kampial. Terima kasih sudah bergabung. Salamnya buat Bu Putu dari Seputaran Kebuyu. Terima kasih ada Maria. Terima kasih Bersinar ya. Terima kasih fanbase-nya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut ya. Oke, kali ini sebelum dilanjut lagi Fansia, ada informasi dulu yang mau lewat.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetrafansi Gema Merdeka. Satu lagu sudah Yulia hadirkan ya buat Nini. Siapa? Seren ya. Terima kasih ada memandangmu ya. Sore-sore memandangmu, aduh adem banget. Sore-sore ya, soalnya udah gak ada panas ya. Jadinya jadi adem gitu ya. Oke, dari Ika Nurjana dan juga Aldi, terima kasih sudah bergabung ya di ajanya Formula Dangdut sore hari ini. Masih ditemani bareng saya Yulia sampai di jam 5 sore. Oke, selamat sore dulu buat Partami. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada yang request lagunya Bukan Hidangan ya. Terima kasih, ini lagunya bakal Yulia hadirkan dari Hetty Sunjaya ya. Oke, selamat sore dulu buat Putra Dewata. Terima kasih ya. Ada Guswa juga. Terima kasih, ada Jeng Jeng. Langsung aja kita nikmati ada Bukan Hidangan.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong jaro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milusik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngeterapan sih Gema Merdeka. Satu lagu baru saja kita nikmati bersama dari miliknya Nela Karisma ya. Ada Kedanan sudah Yulia dirikan untuk ada sore hari ini. Oke fans sih Gema Merdeka yang mau gabungan ya, masih Yulia nantikan gabungannya sampai di jam 5 sore nanti di via Facebook Gema Merdeka Ngeteran atau di nomor WhatsApp 081 55 8000 977.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih, Kak. Makasih ya.
1: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh, Kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka.

say. 97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka. Waktu sudah berapat saja ke jam 5 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Formula Dangdut ya. Untuk edisi sore hari ini fans ya Gema Merdeka di lembaran Kamis 23 Juli 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Nah, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Temu Sawitra tepat di jam 5 sore ya bersama Brijay Kumara. Tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan bye-bye.

0: Come on.
1: Come on.
2: Come on. Put a pick on.
3: Pukul 17 waktu

Selamat sore para pamirsa Indodani sareng sami panitia Gema Merdeka ring di jejem genasa dek dimangkin rasa bagi pisang di tiang beli Jaya Kumara sida tangkel ngiring Indodani ring gelaran temu sawitreng ngawet gala limo mangkin kandas puput gala pitu wengi male bos-bos dari Indodani panitia Gema Merdeka sane sampun pada gabungan pangi-pangi tidang sedek enak ngepin ka peruan ing atur. Di tiang pentas calon dalali ngaturan pengasuhan karo pina ke pembuka acara Om Swastiastu.

Nggih sampun atur nitiang tembang pengawit wanda buaya caplo alu nggih cak alu seleng ngelindu niki buaya jak ngangwang kidau yo mau bak kok lama lu. Mudah-mudahan iki dan nanti dan saran sami sane sore kali mangkin masih tetap nyarang di tadi kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngadran nggih. Sampun merasa senang ya tambah semangat di kala dan nanti dan wenten masih ngelanturang aktivitas duwe yang harus dituntaskan nggih lemur ceritane meniki nggih tiang niki nak mendadak juga niki nggih mendadak banget kan dan nggih tunang bu asik dicari niki jeng ye jak ado orang siaran niki nggih jak terpaksa kayah sing penyiar jujur terus terang kayah uya not gitu nae engken carane lak sing aku gitu model nih. Aduh, nggih tidak atur langsung semem. Nah, niki wenten sane sampun moali sida masuk nggih. Adi mati komputer tas sibak niki nah sang ado lagu bakat tang jan ini kalau diang cara niki. Aduh, tiang buka dumun mudah-mudahan nyak melebuas ngurak endur yang telikop gianya di jero sokar yang pedongan Mbak Wayan Lastri yang tabanan ada beli doping SDC ngek cok permana ring sekawati bejero metosari ring siolan ngelantur wentan Mbak Yan Bur Arini nge juga sampun masuk dewa hiat nyoring bangli matosuk semua komantan panas dingin.

bagus parijate nggih lanjut malih maro monto kan pancing bos sekan ada nak medakon sekan sing manus penyiar nak do bo manus cepok manus bendan banyar orang ini meh do ratu nyakit yang santang. Aduh. Ini lanjut dan dia nadane. Enten Pak Cahya, bagus sering tanggap yen nangangga juga pernah pigatre. Yan Sena ring Banjarmas bedulu maksud semua Yan Sena. Orang-orang sama nuju saja penyiar Banjar mando sing dewene. Gelom aja nene. Bantuan di tiang ada bantuan di tiang pandai bir yang belangi ada mang apa nane sana mau pasangan nyoman yoga yang bayong cere miluse ngeh durus nyarangin. Ada juga sementara di tiang buk pandai Rizkowati, ada Lydia Rizkowati Deratna juga ring Gatsu ngeh penampi gatre, ada Ibu Marane Payet Yan Bur Arini lantur benten budek Lia Arini ngeh ring Bambang Bangli ngeh. Ada juga sementara di tiang senen pesengan Ilo Eriani ring Tegang Sri ring Baturiti ngerajang Soli Kemanten Muali Tembang Sabun Siaga.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Inggih semuanya koplo, inggih sampun sida aturan tidang taler, inggih ngaram yang sore kadi mangke, inggih udah neng tidang sana kari, ya. Wendan sibuk ngelanjuran kekarian duwe nih, wendan taler sana sampun pada istirahat bersama keluarga, tuh persiapan makan malam bersama keluarga duwe nih, inggih. Suk semua sana sana sampun nyarengin, ye dini kecelak nih, ya benar nih. Saya salah celak. La la la la celak pelih Gus Haji Macu nggih penampi gatre. Sana wenten ring semua baung, ada beli kaplur juga nggih matur semua kumanten. Yang dikliki semua yang de. Kari juga semangat matur semua kumanten dalar. Semeton-semeton di tiang sane diungkur niki kade Nuraji ring siulang nggih lantur wenten Mbok Siti Maruti Kampung Jawa, terima kasih. Ada juga di Lat Maja, ada Ayu Kelinci Putu Wiro Mas Sandi juga nggih seksama sane sampun bergabung lantur malih yang menamakan dirinya Sira Jeniki. Oh Suryanti Tiang Dayu Ratmini ring Sutomo Gencreng gencreng gerenceng atau gencreng gerenceng gak play ke Bandung nganupo gitu gara-gara sing kaya pun ini neng ring gerenceng di rumahnya Yudi Suwarni gitu kan makin menampun mau mesamsat nama yo jadi mama Aiko lanjut demen udah dane untuk tembang sampun siap niki kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spon untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kemanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedane.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Tinggis ya sekali tembak nggih sampun lewat tembangnya ne pun api gatre mok nyoman Suparmi nggih semua mok nyoman ada juga Made Wahyuni semua Gus Bawo juga Wayan Rangki pun api gatre Wayan ada Ji Parkir Suparteng nggih sareng Jero Metosari Susana nggih sanem tering kaderai pun api gatre Blitut Grow ring tambau ada juga Ratu Manik nggih semua Pan Mega Lolo ngisane benten ring beli lolo di tiang benten ring jadan kumi tetonah pujungan ye penampi gatra lolo ada Darmaiswari juga sarang Ketut Wati ye ada Nini Gaya penampi gatra Nini tetap semangat bergabung ring kanyakan kalah kadi mangkin Pandika juga ngisik semua Pandika sampun juga bergabung ada Pandika di warung Tebosari ye Pandika ye tetap semangat Pandika iya ada lagi teman sana sampun siaga piasang sarang

Inggih sampun Gus Jody metilar nggih lanjut malih niki wenten Ibu Putu ring kebo iwe punapi gatre Ibu Anis juga nggih Ibu Ana Dabu Surya Cempaka lantur mok lari ati komang minggu Yan Subajeng nggih wenten Anom ring manua abe kengkeng kabare Anom ada Yan Su ring tebo saya wedhe ring manua abe pasukan tukang ukir manua abe peniki mudah-mudahan kari monitor ya. Ada kocret juga driki, ada beli regug ya, fan-fan lama niki, ada ji kamper ya, ji kamper atau ngurah harta peniki. Menapi ji ngurah, menek na di grup ngurah. Tetap semangat, kena rayu sampun siaga male, biasang serang-serang.

0: lagi kangen ayang nggih, yang lagi kangen nggih, selamat kangen manten nggih, sampun sidom dela duet manis Yan Ferry bersama Yuni Suwari. Ingin sana mangke aturan titiang ale ayuning dewasa. Asu yang turun baik untuk membuat penakut, menanam padi, kacang-kacangan, sire, berburu, membuat alat-alat bunyi-bunyian, dan kentongan, gamelan, gente dan lain-lain. Dasa amerte baik untuk melakukan upakara pembersihan diri, upakara potong gigi, pernikahan tanpa memperhitungkan sasih. Lantau dewasa tanian baik untuk mulai menanam, mulai sesuatu usaha pertanian. Kajeng lulunan tidak baik untuk membuat sok dan sejenisnya. Kalau biang rau baik untuk menebang kayu, membuat bubu, memuja pitre. Ngelantur tidak baik untuk membangun, mengatapi rumah. Kalau jangkut baik untuk membuat pencar, jaring, senjata. Kalau sor tidak baik untuk bekerja hubungannya dengan tanah seperti membajak, bercocok tanam, membuat terowongan. Ini aturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka. Pukul 6 waktu

Ing gitu dan nih pan sejak kembang merdeka serang sami rewo semar yang puja trisan ya gelaran dewe temu sawitreng eh ngelantur kantos puput walagalah wi owengi wale bos kalah pitu eh sana kari tetap semangat bergabung rengkanyakan kalah kade mangkin mainten sementara di dang sana awu minam di dang terkaget-kaget jih ada jebli jaya kumare berarti satu jam lewat ngeh niki acara mendadak kan dan ngeh ada mama Arista Rasti sapa napi gatreng lantur wentan sementara di dang Bu Ayuna menping eh aang lantur male ring simponi ada sementara di dang lo purmaningse penapi gatreng mang pungping ring sibang mumpung sampun ke sibang Pak Ian Douglas niki ke kabar niki sudi bagia Rajang sore kemantan Ketut Nari Asir yang noja Suksemo juga sampun bergabung ya, Matut Suksemo lantur Made Marleni Martini lantur Mas Watini yang pemernah Karangasem Bude Masir yang kacagan juga ya. Ada Bude di daring ketewel Penapi Gatra Bude lantur ada Yan Swen ya, sarang Dek Win Yan Wen Dek Win ke timpal nih. Ada Yan Senor yang berdulu Putu Dogler, Poklot Podol juga Miong, Bang Bepindang.

Ijak saup sangkong, ijak sampun sida katur, rengin udane di tiang, sane kari nyarang di tiang, dikiring gelaran temu sawit re, 97,7 FM Gema, Merdeka ngetren ye. Wentan, patut tegak niki, sane wentereng jalan Ganapura, penampi gatre patut, ada mo ari penate, penampi gatre, ngelantur ge ina, pade parwate, ngurah loyot, nge, rajang sore, ada mang sudi juga, guru les, lantur wentan, made, Rumi Arto ngereng pego sarang Pak Yelem yang peniki penampi gatra pada lem ya, tetap semangat bergabung bayo nemu bagio sampun siaga.

Halo Semeton Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja, nomor telepon 0819343336, serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki? Dan kita yakin kita tak akan bisa bahagia, kita tak akan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita, cinta yang terlarang.

Pahlawan pengganti, sampun sidakatur, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti disusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerajanya juga gampang, wendering cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat ring kena itu dani. Wendering apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 178B, apotekku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C, apotekku Tengku Umar di Jalan Tengku Umar Barat nomor 55, apotekku Kuta di Jalan Pantai Kuta nomor 46 Kuta Badung, apotekku 9 di Renon lagi 9 Renon di Jalan Tukat Balian nomor 50, apotekku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74, apotek Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, ada juga di apotek Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggir dane panstia kemah merdeka serang sami sane kari tetap setia nggih renggelaran duwe temu sae to dua ninggala sampun telas nggih Kang Yang rodi kemanan dumun didang nyarang indane renggayakan kala kadhe mangken nggih takap yang namanya semangat aturan titiang yang lagi semangat nggih bekerja kari bina bidang di lemburan dan sampun santai bersama keluarga nggih daning kelas sampun puniki titiang mulusur pamit undate titiang untuk para mesanti om santi santi santi om.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
4: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
3: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
5: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
3: Apa solusinya, Mas Anton?
5: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
3: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbuk kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

0: Gema,
1: Gema,
2: Gema, Merdeka.
3: Buku 22, Waktu

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset. Gemar.

Penyanyi ini datang dari Medan, berasal dari keluarga pemusik, dan malam ini akan menuturkan sebuah karya Obi Mesah, Tio Fanta, dalam albumnya yang kedua, Tiada Nama.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Ada Gus Aldi kembali hadir pastinya di Kopi Dangdut. Sudah siap mengajak Anda jobar lagi. Kita bikin suasana pagi ini jadi bergoyang dan bergetar sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, lagu yang pernah dibawakan oleh Caca Handika di tahun 96. Ternyata lagu ini udah lama banget ya. Tapi kalau yang ini bukan versi tahun 96-nya ya. Ini versi yang lebih baru lagi, dirilis di tahun 2024 ya. Ya, lagu yang pernah dibawakan oleh Caca Handika di tahun 96 kemudian di remake lagi atau dijadikan versi yang lebih baru lagi ya oleh Andin Nadira featuring Diva Hani. Angka 1 sudah gesal dihadirkan. Nah, fans Tiago Deka yang sudah bergabung, gak cuma satu aja kok ya, pagi ini sudah banyak yang bergabung. Terima kasih fans Tiago Deka yang sudah bergabung di awal-awal ya. Lagunya sudah langsung diputar di awal-awal juga ya. Tapi buat fans Tiago Deka yang belum bergabung, kebersamaan kita masih panjang kok ya. Silakan fans Tiago Deka yang mau ikutan jobar, bisa langsung bergabung, bisa langsung request lagu dangdut kesukaan Anda seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Uut Permatasari, Kamu. Nah, buat yang sudah bergabung, terima kasih semuanya ya, fans Tia Godeka yang sudah request lagunya Uut Permatasari, Kamu. Sudah langsung mengudara. Lagunya sudah di request oleh Ibu Uwi yang ada di seputaran Mawar Tabanan ya. Terima kasih Ibu Uwi, lagunya sudah langsung mengudara ya. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Ibu Jenny yang ada di seputaran Abian Base, mau request lagunya Sin Kasih Suka Menjemput Rejeki. Oke, lagunya sudah siap ya, ditunggu sebentar. Terima kasih Ibu Jenny. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih juga Nini Gusta sudah bergabung ya di WhatsAppnya Gema Merdeka. Ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Topati Kesiman Kertalangu bersama Pak Jumbo juga ya. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Kopi Dangdut, sudah selalu setia ikutan Jobar juga ya. Ya, kemudian selain Warung Rini Rani yang sudah bergabung juga, ada Bu Made Gampil sama Pak Proden yang ada di Nongan Rendang Karangasem. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Salam buat semua keluarga di sana ya, di Nongan, di Rendang Karangasem ya. Buat Bu Made Gampil sama Pak Proden juga ya, terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya yang sudah bergabung? Ada Bu Ayu yang ada di seputaran mana ini? Di seputaran Batu Bulan ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah mengirimkan menu sarapannya juga, walaupun cuma fotonya aja ya. Ini foto menu sarapannya Bu Ayu, sarapan sehat ini ya. Mantap, luar biasa Bu Ayu ya. Oke, terima kasih sudah bergabung juga. Komang yang ada di seputaran Candi Dasa ya, mau request lagunya Rido Roma Yang Kerinduan. Ditunggu lagunya Komang ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Terus ada juga Ibu Grace yang ada di Monang Maning, mau request lagunya Ayu Ting Ting Sambal Lado. Oke, lagunya sudah siap juga. Terima kasih Ibu Grace ya. Buat Gus Aldi, terima kasih dan sehat selalu. Sehat selalu juga buat Ibu Grace dan buat keluarga di rumah ya. Terus kita sapa satu lagi yang sudah bergabung, ada Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah, mau request lagunya Irwan featuring Mira yang judulnya Rindunya Hatiku. Oke, nanti coba Gus Aldi cek dulu lagunya ya, semoga ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa diganti sama lagu yang lainnya ya. Ya, nanti Gus Aldi kabarin lagi ya. Terima kasih Bang Ino yang ada di Gatsu Tengah sudah bergabung ya. Kalau gitu langsung saja kita siap-siap menjemput rejeki deh ya, bareng Sin Kasih Suka. Lagunya sudah di-request oleh Ibu Jenny.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Merdeka, buat yang belum follow akun Instagram kita, jangan lupa untuk di follow dong ya, akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran Fans Tiago Wareka, tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat berhasil membekuk dua orang pelaku curanmor atau curian kendaraan bermotor berinisial IGN Anom 44 tahun dan berinisial IGN Krisna 25 tahun yang merupakan pasangan ayah dan anak. Komplotan ini terbukti telah beraksi di dua

0: 14 TKP yang berbeda di Denpasar dan Badung dengan modus menyasar motor yang tidak terkunci stang, lalu pelaku pun beraksi dengan memanfaatkan situasi tersebut. Nah, jadi motor curian kemudian dijual via COD di marketplace dan uangnya dipakai untuk judi online. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

dari Miki Zia, apanya dong? Pastinya Vitaliknya dong ya, yang kita butuhkan di saat tubuh kita sudah mulai merasa mudah lelah nih Vanstia ya. Jangan biarkan rasa lelah terus mengganggu ya, langsung saja kita lawan rasa lelah tersebut ya. Kita lawan rasa lelah dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

97,7 Merdeka Ngetren. Waktunya kita sapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya. Semakin banyak yang sudah bergabung. Terima kasih fans setia Gordeka yang sudah request lagu juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya, dan juga di Facebook. Kita lanjut menyapa kembali. Ada Aji Kria. Aji Kria yang ada di Sawah Besar Penatih. Terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya Maggie Z Gubuk Bambu sudah langsung mengudara ya. Terus ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Made Rumiarte yang ada di seputaran Pegok Sesetan. Lagunya yang di-request ini nggak ada ini ya. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya. Lagunya Rana Rani yang judulnya Mengapa nggak ada setelah Gus Aldi cek. Kalau lagunya Rana Rani yang lain ada banyak, ada kok ya. Silakan mau diganti pakai yang mana boleh ya Pak Made Rumiarte. Terus ada juga yang sudah bergabung ada Mama Yongki. Mama Yongki yang ada di seputaran Sukawati. Lagunya Vita Alvia, Si Malakama sudah langsung mengudara juga. Selamat pagi juga buat Pak Ian Seno yang ada di seputaran Banjarmas, Bedulu, Gianyar. Terima kasih Pak Ian Seno sudah bergabung ya. Kemudian ada juga Gro yang ada di Banjar Tembau Kelot, Jalan Sulatri. Ngopi dulu guys. Ini dikirimin foto apa ini ya? Kopi apa ini? Kopi hitam ini ya. Iya ya, nggak pakai susu ini, kopi susu baru lebih enak ya. Atau kopi cappuccino, kalau Gus Aldi kesukaannya kopi cappuccino ya. Terima kasih buat Gro yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri. Terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian ada siapa lagi kah yang sudah bergabung? Selamat pagi buat Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja juga ya. Terima kasih. Kita sapa satu lagi yang ada di Toko Panglima yang ada di Jalan Gunung Agung. Ada Mbok Ayu ya, dan buat semua karyawan dan staff di sana juga, terima kasih juga sudah kompak monitor di Kopi Dangdut ya. Nah, buat fans setia Gordeka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih tunggu sampai jam 7 pagi.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Ada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Bella Nova, Mantan Maafkan Aku Yang Dulu. Kalau dulu mungkin penampilan kita kurang menarik ya, tapi sekarang sudah menarik karena sekarang sudah ada salon di mana-mana. Tapi pastinya kita juga harus bikin masa depan kita jadi lebih menarik lagi nih, Fans Tiago Deka ya. Kalau penampilan sih udah oke, tapi sekarang masa depan kita ini pastinya kita jangan sia-siakan juga nih, Fans Tiago Deka ya. Mumpung yang umurnya masih muda, kita jauhi yang namanya rokok, kemudian minuman-minuman keras, apalagi sampai narkoba. Ini nih yang harus kita jauhi banget nih, Fans Tiago Deka ya. Selain itu juga masa muda kita alangkah baiknya diisi dengan prestasi. Terus informasi yang satu ini juga tidak kalah pentingnya nih, Fans Tia ya, terutama buat generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih, Fans Tia? Untuk itu yuk lakukan trial KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, Fans Tiago Reka. Sebelum kita tuntaskan dulu program Kopi Dangdut, jangan lupa semangatkan dulu hari-hari Anda dengan Vitalik nih Fans Tia ya. Buat Fans Tiago Reka yang sering merasa mudah lelah, gak perlu khawatir lagi ya. Atau buat Fans Tiago Reka yang ingin menjadi lelaki full power, bisa banget ya dengan minum Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Fans Tiago Reka, waktu kita juga sudah mepet ya, mendekati jam 7 pagi. Waktunya kita kerja lagi ya, setelah minum Vitalik, badan terasa lebih fit, lebih segar lagi, lebih semangat lagi menjalankan aktivitas pastinya ya. Nah, aktivitas pagi Anda juga bakal ditemani juga dengan lagu-lagu hits Indonesia. Sebentar lagi di program Tirama, jam 7 sampai jam 9 pagi ya, ditemani dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Terima kasih buat Fans Tiago Reka yang sudah ikutan di Kopi Dangdut ya, yang sudah ikutan jobar di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Selamat memulai beraktivitas kembali sambil ditemani juga dengan lagu-lagu hits Indonesia terbaik di program Tirama ya, jam 7 sampai jam 9 pagi. Tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

107.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini untuk edisi hari Jumat di tanggal 24 Juli tahun 2026 ya fans Gema Merdeka. Tentu pagi hari ini kita ketemu di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gitu yang maya tagihan karena denda gitu ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPF.
5: 97,7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka Angkatan Pagi hari ini juga meluncur satu lagu dari Milega Project Pop Metal versus Dugem. Lagunya spesial bagi yang sudah request pagi hari ini. Terima kasih yang sudah gercep sekali, iya kan, pagi-pagi sudah beraktivitas, sudah sambil ditemenin sama Radio Gema Merdeka juga. Jangan lupa sarapan pastinya ya, jadi biar makin happy dan makin semangat buat tubuh kalian fans Gema Merdeka. Jadi kalau bisa jangan skip yang namanya sarapan, karena sarapan itu penting banget, iya kan. Jadi silakan untuk kalian sarapan dulu sebelum beraktivitas. Kalau ada waktu untuk masak, bisa masak dulu, ya kan? Tapi kalau nggak ada waktu untuk masak, tenang aja. Ada banyak dagang-dagang nasi biasanya yang bisa kalian temui di pinggir-pinggir jalan. Nah, bisa langsung beli, ya kan? Terus nanti sampai di tempat makannya, bisa sarapan di sana. Atau kalian sarapan di tempat tujuan kalian atau di tempat kerjanya, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk fans Gema Merdeka yang sudah monitor pagi hari ini, yang sudah request lagu juga terima kasih. Ditunggu nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan fans Tia ya. Dan sekarang kita lanjut dulu ke lagu requestan berikutnya setelah Project Pop. Tadi ada yang request lagunya Saint Loco yang judulnya Santai Saja. Kita dengerin sama-sama.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

97.7 FM Gema Merdeka, angkat tren satu single hujan dari miliknya Utopia juga sudah meluncur untuk edisi hari ini. Yeay, ada yang request, soalnya di daerah Besakih sana lagi gerimis katanya pagi hari ini fans dia. Kalau di sini WR Supratman terpantau cerah pagi hari ini ya, langitnya lagi biru, terus sinar mataharinya juga lagi bagus-bagusnya gitu ya. Terima kasih banyak. Terus tadi juga di tampak siring juga cuacanya lagi cerah katanya pagi hari ini fans ya, Astungkare. Semoga cuaca hari ini bagus fans Gema Merdeka buat penonton kita di Besakih sana yang lagi kedinginan gitu kan, dingin full katanya. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan kalian biar tetap aman, oke? Okay, dan tentu nih fans Gema Merdeka di session yang pertama, seperti biasa kita juga akan bahas informasi-informasi penting. Dan kali ini Tiara punya informasi spesial untuk fans Gema Merdeka ya, terutama nih buat fans Gema Merdeka yang masih muda. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Oke?

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka angkatan lagunya Sherina Munaf yang judulnya Geregetan sudah meluncur juga pagi hari ini. Terima kasih. Oh ya, maaf juga fans Gema Merdeka, sebentar ada yang request lagu Sheila. Kok Sheila sih, Sherina Munaf gitu ya. Cuman nada lagunya agak melu sedikit fans Gema Merdeka, jadi gak bisa Tiara puterin di program pagi. Jadi Tiara ganti dengan single Sherina yang lain yang lebih upbeat ya. Mungkin nanti siang lagu yang di request bakal Tiara puterin, mumpung hari ini Tiara juga siaran potlot. Jadi nanti di jam 11 bakal Tiara puterin lagu yang di request tadi ya. Terima kasih banyak. Lanjut, fans Gema Merdeka, terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah monitor Tiara. Ini ada semeton kita dari Nongan. Ini katanya juga lagi cerah cuacanya pagi hari ini. Astungkare, semangat terus buat kita semuanya. Semoga cuaca juga mendukung gitu ya, fans Tia. Dan semoga cuacanya gak mempengaruhi mood, terutama yang cuacanya lagi gak bagus hari ini. Mungkin ada yang lagi hujan, ada yang gerimis, ada yang mendung gitu ya. Semoga cuaca-cuaca yang begitu tidak mempengaruhi mood kalian. Semoga mood kita tetap happy bagi hari ini, fans Tia, dan tetap bersemangat untuk beraktivitas. Oke, fans Gema Merdeka, seperti biasa juga di sesi yang pertama tentu kita juga akan bahas berita-berita terkini fans Gema Merdeka. Dan pertama Tiara mau bahas soal Bandara Igusti Ngurah Rai Bali yang ternyata mendominasi dengan sekitar 63% dari total kunjungan turis asing melalui 10 bandara utama di bulan Mei 2026, fans Gema Merdeka. Wow, keren banget kan. Gabungan kunjungan melalui Ngurah Rai dan juga Soekarno-Hatta tuh mencapai hampir 89%, fans Tia. Ini menunjukkan arus wisatawan internasional masih sangat terkonsentrasi di Bali dan Jakarta. Keren banget. Tapi emang bener sih, fans Gema Merdeka, kayak bandara di Bali tuh sibuk banget gak sih? Terutama buat kita-kita yang mungkin sering lewat daerah sekitar bandara gitu ya, fans. Mungkin kita bakal sering lihat pesawat berangkat, pesawat pulang, kayak gitu kan. Itu memang menunjukkan bukti nyata gitu ya, fansnya, kalau memang bandara di Bali tuh lumayan sibuk gitu. Gak cuma untuk yang internasional gitu ya, fansnya Gema Merdeka, tapi yang domestik pun pasti banyak juga ya kan. Apalagi kemarin kan sempat libur panjang juga tuh, libur rapotan, itu mungkin juga mempengaruhi gitu ya, fans dia. Terus mungkin kayak sekarang lagi anginnya lagi kenceng di Bali dan kita punya event layang-layang gitu kan, sampai nanti September kayaknya tuh angin kenceng-kencengnya gitu ya. Mungkin itu juga akan menarik perhatian wisatawan untuk melalui ke Bali. Dan mungkin ada hal-hal lain juga gitu ya, karena kalau ngomongin soal Bali pasti ada banyak banget hal-hal yang memicu atau hal-hal yang memantik para wisatawan tuh biar bisa melalui ke Bali gitu ya kan. Jadi happy informasinya, fans Gema Merdeka. Pokoknya semoga Bali pun jadi semakin sibuk tapi tetap aman dan tenteram buat kita semeton Balinya gitu ya, fans dia ya. Oke, lanjut. Kalau begitu, kita dengerin lagu berikutnya dulu. Tadi ada yang request Armada, Tiara puterin Pulang Malu Tak Pulang Rindu ya. Semoga suka.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97.7 FM.

FM Gema Merdeka, ngaparin lebih ada baginda suka sama kamu. Juga sudah meluncur pagi hari ini. Spesial juga buat fans kita yang sudah request pagi hari ini. Terima kasih banyak ya fans Gema Merdeka. Pokoknya terima kasih untuk yang sudah request. Nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan. Jadi jangan kemana-mana, tetap monitor di sini ya. Harap Andre harap bersabar dulu, oke? Okay? Sebelum lanjut lagi ke lagu berikutnya, fans Gowa Mereka, Tiara punya informasi penting dulu nih. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada di lu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya fans ya. Dan fansnya pun bisa beli Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM Gemang Merdeka. Ngeteran lagunya Elo bersama dengan teman-temannya, ada Ipang, ada Beria Siloko, ada Lala juga, dengan judul lagu Buka Semangat Baru. Yeay, lagunya spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih banyak ya. Asik, semoga sudah pada bernyanyi pagi hari ini biar makin semangat, biar rasa happy-nya mungkin meningkat pagi hari ini, gitu ya. Terima kasih banyak. Abis ini ada lagunya Tiara Andini ya, fans ya, spesial buat yang sudah request juga. Tapi sebelum itu, fans ya, gue mereka Tiara mau bacain berita selanjutnya lagi nih, fans ya. Karena beberapa hari kemarin itu lagi gempar di sosial media, fans ya, sempat lihat gak sih? Ada video, ada kayak cowok gitu yang ternyata dia tuh diduga membujuk anak-anak SD dengan sebuah permen di wilayah Gianyar, Vansego. Mereka tuh sempat gempar banget karena kejadiannya di hari Rabu kalau gak salah. Jadi di sosial media tuh lagi pada banyak yang repost-repost gitu loh, Vansego Merdeka. Jadi masyarakat dihimbau untuk lebih waspada, khususnya buat para orang tua dan juga siswa-siswi di sekolah dasar di SD gitu ya, mungkin karena yang masih kecil juga ya kan. Menyusul adanya informasi terkait seorang pria yang kita gak kenal dia siapa, dan diduga dia tuh kayak manggil-manggil anak-anak sekolah pas lagi jam istirahat gitu, fans gue Merdeka. Kejadian ini tuh di SD 3 Kerte di Banjar Penyabangan gitu, Vanessa Gua Merdeka. Dan menurut informasi yang beredar, pria itu sempat memanggil beberapa anak dan diduga menawarkan sebuah permen. Nah, pas waktu itu sempat keciduk gitu loh, Vanessa Gua Merdeka, ada guru yang ngeh mungkin gitu ya. Dan akhirnya dia tuh langsung ngevideoin si cowok itu, si pelaku itu. Dia langsung ngevideoin, terus dia kayak ibunya ya emosi juga ya. Maksudnya kayak, kamu siapa, ngapain kamu kesini, ada keperluan apa, kayak gitu-gitu. Tapi pas ditanya, ya kan, pas ditanya sama si ibu guru ini, si pria tuh langsung pergi gitu loh. Jadi kan kelihatan banget ya kalau dia tuh punya gerak-gerik yang mencurigakan gitu sebenarnya, fansnya ya. Sampai akhirnya guru-guru pun nanya sama anak-anak sekolah, tadi ada yang ketemu sama bapak ini gak? Ya, jadinya di interview gitu ya, di wawancara adik-adiknya, digali informasi. Dan ternyata mereka tuh sempet ada beberapa anak yang di ditawarin mau dikasih permen gitu katanya, fans ya. Serem juga ya orang-orang sekarang, kenapa sih? Maka dari itu, Vanessa Gua Merdeka, pihak sekolah maupun masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaannya. Apabila ada orang yang tidak kita kenal yang ngajak bicara atau memberikan sesuatu, anak-anak disarankan segera masuk ke sekolah atau mendekati orang dewasa di sekitar untuk meminta bantuan. Oke, jadi nggak cuma para guru-guru mungkin yang lebih ekstra untuk penjagaan untuk anak-anak sekolah gitu ya. Tapi kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, kita juga bisa banget nih, Vanessa Gua Merdeka, untuk ngingetin anak-anak kita gitu ya. Karena udah ada kejadian, jadi kan siapa sih yang pengen kejadian itu terjadi ke anak kita gitu kan. Jadi kita bisa ngasih tutur ayu dulu ke anak-anak di rumah. Kan demi kebaikan mereka, Vanessa, ya, betul? Karena mereka masih SD gitu, apalagi kayak baru SD kelas 1, kelas 2, mungkin mereka kayak extrovert aja, ketemu sama orang ya say hi balik gitu kan. Ya emang bagus sih sebenarnya ya kan, untuk makhluk sosial mereka, untuk tingkat sosial mereka. Tapi sekali lagi, kalau memang gak dikenal terus dia tuh kayak ngajak ngobrol yang lama, kayak basa-basinya banyak banget, terus kayak mengiming-imingi sesuatu, nanti oh bapak kasih ini, nanti om kasih ini, itu udah bahaya. Kalian harus mengeluarkan kode-kode atau sinyal-sinyal bahaya di dalam tubuh kalian, ya kan? Karena apalagi kita gak kenal masalahnya sama dia. Jadi langsung pergi aja ya, jangan deket-deket sama orang-orang aneh, jangan deket-deket sama orang-orang yang gak kita kenal gitu ya, fans dia ya. Okay, itu dia, itu sempat viral banget. Jadi sekali lagi harus lebih waspada gitu ya, fansnya. Gak cuma pihak sekolah, tapi kita pun sebagai orang tua juga harus jagain.

suara kita juga. Semoga semuanya aman, semoga gak ada lagi yang kayak gitu fans gue mereka. Siapa tahu ada pelaku yang itu videonya tuh viral sebenarnya. Wajah bapaknya tuh pun kelihatan sebenarnya di video, tapi ya karena kita gak kenal ya. Ya semoga cepat ditangkap lah, maksudnya biar ada efek jeranya gitu ya fans dia ya. Hey, kita lanjut, tak berasa sekarang sudah jam 8 pagi, otomatis kita sudah masuk di session yang kedua. Tapi sebelum itu, Tiana mau ingetin dulu buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa kalian konsumsi yang namanya Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya fans dia, dan belinya bisa di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda.